sina me siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

yame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao.

0: Atau gue bufoka. Madira nan mimina bada orang dihida. Na bada bada harna mundu. Mundi bambu arbe bada bagi dikang rakar dirna. Wile rak di torg na beida mugu bindin na runi. Irin kerein irundu. Lega matara na bada hara wule mundi. Iba santo mumurimu. Nogri mi logo. Talb kira gula kirin anna. Basab yel kataka kirin aninde. Bindin diran. Tepat san. Saban santrak pelatuk padan anu martin padan. Redir mi. Tepat dan anekan kargang padan anu luma birungun. Bawana mimina bartu wada kia kawirana. Kasur wile wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti. Kamar na wile wada bu banda ora hidri. Bawana mimina. Kapsan kani kapam wile wada bu kwami. Kalabana hong ni jana bebesan dogru kukunyo aruku. Bibirba kalani babe babirbina kalang kena bini bisan. Labana bawana duru. Mundur kaya kasukuna. Wile be ida be imugu. Tepambat mina. Kaimadi yuko kaita wile be ibe mini. Tintembo na tembinguna. Mundur bana. Mantu tora bawana. Dumida be imugu. Getem boti togun an kamini si asu ni da kwan la megu dum nana hatun bebe sana te bin getu yu
1: Bonjour maman. Maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman?

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongo ti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

siame vovovo. No jagbagba yonya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home ak

Atau gue bufoka, madira nan mi mina bara orang dihida, na bara bara harne mundi, mundi bambuan be bar bagi di kang rakar dirna, gule rak di torg na be ida mu bindin na runi irin kere ini rund, de gamata ran na bara har wuli mundi iba sonto mu murim, nugri mi log talb kira gula kirin ana apa sabi lekat kak kirin aninde bindin ran, tepat san saban santrak pelatu pada nan martin pada, redri mi tepat ran nan kan kargang pada nan belum berungun, bawa nan mi mina bar tua ada kaya kawirana kasur wule wadu gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni batu wanti kamar na wule wadu banda ora hidir bawo na mimina kapsan kani kapam wule wadu pam kalbana hongni janu be musan dogru ku kunyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kene bin musan da bana bawo na do mundu kayan kasuna wule be ida be imugu de bambata mina kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bo na tin mimina mundu bana man tu tora bawo na dumi ida be imugu getin boti togun an kamini si asugo ni da banla me jugna na hatun bebe sana tibin getu you.

togo buga togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundu mundi bambor be badbagi di kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mungu bindin na runi irin kere in irundu lega matara na bada har wule mundi iba sonto mumurimu nogri mi logo talb kida gula kirin anna abasab yel kataka kirin anindi bindin dan tepat san saban santrak pelatu pada nan martin padan redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawa na mi minna bartu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan lumurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada gu banda ora hidri bawa na mi minna kapsan kani kapkwam wule wada gu kwami kalbana hongni jana bebe san dogru kukumi haruku bibirba kalani babeba birbina kalan kena bini wisan lebana bawa na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu tebambati minna kaimadi yuko kaita wule be ibe mini tintem bona tembinguna mundu bana mantu toraba wuna bimi ida be imugu getem boti togun an kamini si asu ni da banla me dum na hatun bebe sana tibin getu.